0: Selamat pagi teman Pro 2. Masih di Sepada pagi hari ini bareng sama Widi Semen kamu. Dan kita akan cek untuk laporan lalu lintas seperti apa ya. Sebelum aku masuk ke CCTV, ada laporan langsung tadi nih dari Alvina di lampu merah Genta Putri Hijau. Waduh, ini lampu merah udah kayak gak lampu merah nih ya. Udah stuck banget katanya di lampu merah. Karena kalau aku lihat ini kayaknya pada gak mau ngalah sih ini ya. Ini stuck itu gara-gara deadlock nih. Jadi dia mau maju gak bisa karena dari sebelah, dari samping kanannya udah ada orang masuk juga yang pada naik motor, naik mobil juga. Ini beneran cuy kayak gimana ya mau ngomongnya? Karena aku tahu kondisi lampu merah di sana ya. Dulu kan karena sekolah di sana jadi sering lewat sana, aku teman Pro 2 ini memang agak sulit dibilang sih kalau kayak gini. Orang-orang pada buru-buru kayaknya. Cuman harusnya saling bagi-bagi jalan lah ya. Kalau udah kayak gini udah susah soalnya, susah banget. Ini Alvina kayaknya mau ke arah mana nih? Mungkin lurus, enggak tahu dia mau ke arah Muka Kuning kah atau dia mau ke arah ke Uncang ya. Ini yang jelas nyangkut karena lampunya udah merah kayaknya nih, tapi belum bisa jalan. Terus yang lain udah hijau ya, jadi udah masuk aja semuanya, terus masuk lagi yang lain, akhirnya nyangkut di tengah gitu. Mudah-mudahan cepat terurai sih ya gitu. Jadi kalau misalnya lewat-lewat situ teman Pro 2, ya harap sabar-sabar sedikit ya teman Pro 2 ya, karena nyangkut banget. Ini sih nunggu kebuka pada ngalah satu-satu tuh baru bisa lewat. Anyway, kita lihat dulu beberapa tempat di titiknya di Kota Batam. Kalau lihat dari CCTV ini, di daerah dekat alun-alun ternyata tidak ada acara kayaknya hari ini ya, sepi. Masih lancar-lancar aja nih, depan Bank Indonesia juga lancar, suka jadi juga tidak ada kemacetan. Nah, kita akan lihat lagi ini di Bundaran Madani. Udah mulai rame jam segini nomor 2, cuman tidak ada kemacetan memang di situ. Terus kita pindah ke gimana tadi ya? SP Batu Aji sama Pro 2. SP Batu Aji tetap kameranya mengarah ke ruko, ke dalam, jadi enggak kelihatan. Enggak kelihatan macetnya. Biasanya pada laporan macet di situ, tapi ini enggak kelihatan ya sama Pro 2. Nah, ini yang biasa macet di Kasablanka sama Pro 2 tidak terlihat kemacetan, masih jalan semua, enggak berhenti. Kalau biasanya itu berhenti. Berhenti banget biasanya. Ini enggak kelihatan berhenti tapi masih jalan agak lambat aja. Ya pelan-pelan. Tapi ini yang menarik kalau ngelihat di tanjakan Southlink. Ini tanjakan Southlink kalau dari Tiban udah 2 jalan dipakai, bukan 2 jalur lagi nih. Ini 2-2 jalan dipakai nih. Tapi enggak tahu nih teman-teman yang naik motor dari jalur tengah ini kenapa pada geser ke samping kiri ya? Ada kemacetan kayaknya. Nah, benar ini dia. Aku baru dapat streaming di Pura Seladi. Ini ada teman-teman dari kepolisian, bapak-bapak ya, terima kasih sudah standby, sudah mengatur lalu lintas. Cuman memang karena ada perbaikan jalan depan WIB kan, nah jadi memang masih macet banget. Ini memang semacet itu cuy, masih jalan, tidak stuck, tidak berhenti, tapi macet, lambat jalannya gitu. Jadi hati-hati ya sama Pro 2 kalau lewat situ. Jadi ya sabar-sabar aja. Ini karena masih diatur rekayasa lalu lintasnya sama teman-teman dari Polantas, jadi berharap bersabar, yakin aja, karena tetap dijagain kok ini. Ini di simpang Pura Seladi udah pada standby, ada 3 orang paling gak di standby. Aku gak bisa lihat di tempat yang lain yang deket flyover, gak kelihatan, gak ada CCTV-nya ya. Jadi bisa dilaporin teman Pro 2 macet apa enggaknya di situ lewat Instagram kita di @prodobatam dilaporin pagi hari ini. Tuh, jadi memang masih ya begitulah ya. Harus ada sabar-sabar karena memang banyak ruas jalan masih diperbaiki. Mudah-mudahan cepat selesai sih ya teman Pro 2. On time aja sih kalau menurut aku. Mudah-mudahan kalau on time aja pekerjaannya gak panjang gitu, gak sampai ngaret-ngaret ya, udah oke banget lah. Nah, ini ada yang lapor macet lagi tadi kayaknya ya. Dari siapa nih? Dari Lorenzo. Dia cuman ngasih emot sedih aja. Kayaknya dia kejebak macet kayaknya di Genta kayak tadi nih, dia nih salah satunya nih ya. Kayaknya kemarin laporan daerah Batu Aji soalnya. Bisa kabarin juga teman Pro 2 ya. Gimana jalan yang kamu lalui, macet parah banget apa enggak? Benar-benar berhenti stuck atau masih bisa jalan walaupun pelan? Silakan kabarin lewat Instagram kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pernah gak sih kepikiran dari mana ya asal ucapan terima kasih? Ternyata ungkapan ini tuh punya makna yang sangat dalam. Kata terima berarti menerima sesuatu, sedangkan kasih berarti kebaikan atau perhatian dari orang lain. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih, artinya kita sedang mengakui dan menghargai kebaikan yang telah kita terima. Meski terdengar sederhana, dua kata ini punya dampak yang besar. Mengucapkan terima kasih bisa membuat orang lain merasa dihargai, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dan kebiasaan mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 105,5 Pro 2 RW, teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada dan kita masih juga nungguin laporan-laporan kamu di lalu lintas di jalanan Teman Pro 2 lewat Instagram kita di Lapormin. Ini aku juga masih buka beberapa titik di Kota Batam Teman Pro 2 ya. Kita masih pantau apakah kemacetannya sudah mulai terurai atau mungkin malah parah nih. Tapi kayaknya sih kalau ngeliat jam-jam segininya sudah lebih manageable lah ya. Tidak nyangkut lagi. Sudah mulai normal-normal lagi nih Teman Pro 2 di beberapa titik. Ada beberapa tempat aja yang kayaknya masih agak lumayan padat gitu. Tapi masih ada teman-teman dari Polantas yang masih standby sih ini kayaknya. Apakah mereka seharian? Waduh, gak tahu ya. Anyway, Teman Pro 2, ini lagi rame banget. Kamu ikut hype-nya timnas baru kita gak sih? Ya, ada beberapa pemain-pemain baru di timnas kita yang menjanjikan, promising banget. Ya, dengan racikan John Hartman juga... mungkin instruksi-instruksi dan juga strategi barunya. Kita kan punya harapan baru di Piala AFF 2026 ini. Sekarang namanya ASEAN Championship. Udah bukan AFF lagi, tapi ASEAN Championship. Jadi ini ada kesempatan kayaknya mungkin kita bisa melaju sampai final. Mudah-mudahan jadi juara. Apalagi setelah ngelihat kemarin performance kita bagus di pertandingan perdana. Ngelihat performance-nya Mitchell Becker, waduh, ini kayaknya bisa jadi idola baru nih Teman Pro 2 ya. Tapi emang dia striker yang tajam juga. Ada yang posting ini bener apa enggak? Aku belum confirm sih. Tapi katanya si Mitchell itu udah nge-DM PSS itu dari 2024. Dia udah ngajuin diri mau jadi pemain di Indonesia. Dia waktu itu masih 17 tahun kalau enggak salah. Dia bilang, aku adalah orang Australia Indonesia. Aku sekarang main buat Australia dan main di Amerika. Udah punya cap berapa gitu, golnya berapa. Dan aku mau main untuk timnas Indonesia, mau jadi warga negara Indonesia. Wah, itu 2 tahun lalu gitu. Tapi gak tahu ya itu bener apa gak Teman Pro 2. Nah, sekarang ya marak AI harus cross-check berkali-kali. Kalian bisa ke sumber yang terpercaya harusnya ya supaya dapat infonya. Tapi Mitchell Becker sekarang lagi jadi banyak disorot kayaknya. Siapa tahu berikutnya dia jadi idola kayaknya ya. Karena memang bagus banget kemarin cetak hat-trick. Tinggi badan juga tinggi banget. Kita baru ini punya striker yang tingginya hampir 2 meter Teman Pro 2. Ya, dan kalau kata netizen sih ini halannya Indonesia nih. Gak tahu bener apa enggak ya. Kita harus lihat aja nih. Siapa tahu ini jadi pembuktian dia perdana di ASEAN Championship ini. Bahwa timnas kita jadi juara.
1: Teman terbaik kamu.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk.

0: kasih kompres dingin, dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup, pakai topi atau payung kalau lagi di luar, dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat, tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Ya, selamat Pro 2 ya. Masih di Spada menuju jam 8 pagi hari ini ya. Yang aku pikir sudah terbebas dari macet teman-teman semua. Karena aku ngeliat yang di CCTV ini yang daerah dari Tiban di tadi mana tadi ya? Di Pura tadi udah mulai terurai gitu kan. Terus di UIB kayaknya masih macet sih. Karena kelihatan sedikit ada kemacetan di situ ya. Tapi ternyata enggak cuma di situ teman-teman Pro 2, ini ada laporan lagi lewat Instagram dari Lorenzo. Dia bilang mana tadi, Daeng Min menyalabut, ampun. Semacet itu emang Bukit Daeng ini ya. Ini udah mau jam 8 loh, masih macet banget ternyata ya. Jadi teman-teman yang mau kerja kayaknya ini, yang masuk jam 8 gak tahu nih, nyampe gak sih? Ya dengan keadaan kondisi jalan Batam yang sekarang semakin padat, semakin ramai ini, apalagi beberapa ruas jalan tuh ada pekerjaan jalan ya, jadi agak menyempit dulu sementara gitu kan. Itu yang masuk jam 8 kalau berangkat dari rumah tuh jam berapa? Masih kena macet gak? Pergi pagi tuh terjamin bebas macet gak sih guys? Asli aku penasaran banget sekarang. Ya misalnya masuk jam 8 ini udah jam 7.40. Ini kalau Renzo di jalan nyampe kantor on time gak sih? Ya kalau misalnya kantor yang bisa toleransi gitu gak apa-apa ya, masih aman lah. Tapi biasanya yang strict banget tuh kalau telat kena potongan tuh yang agak repot ya. Ya kan, apalagi kalau misalnya kadang keadaan jalan gak bisa diprediksi gitu. Bisa share kali lewat Instagram juga teman-teman Pro 2. Atau mungkin ada kemacetan di tempat lain, kamu masih terjebak kemacetan, silahkan kabarin lewat Instagram. Dan kita langsung dengerin musik aja kali ya, biar gak terlalu boring.

0: Selamat pagi Tom Pro 2, masih di Spada pagi hari ini, nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Ini Tom Pro 2, kita lanjut lagi, masih ada laporan-laporan nih Tom Pro 2. Tadi aku nanya ya, berangkat jam berapa sih sekarang Tom Pro 2, karena macet-macet kayak gini ya. Udah berangkat pagi pun kayaknya masih kena macet ya. Tadi si Lorenzo bilang jam 6.35 udah berangkat, masih kena nyangkut di Daeng, coba bayangin ya. 6.35 cuy, setengah 7 udah berangkat ya. Siap-siapnya pasti jauh-jauh lebih pagi sebelum itu masih kena macet. Si Alvina juga bilang tadi 6.30 sampai 7.43. Dicatetin banget waktu itu. 1 jam 13 menit dari simpang base camp ke Muka Kuning. Ini kalau ngomong kayak gini ya, kayak kondisi 5 tahun lalu tuh aku kayak enggak percaya, yang bener aja gitu. Masa ya dari base camp ke Muka Kuning bisa 1 jam lebih gitu. Tapi karena nyangkut macet tadi ya. Jadi di Genta udah macet. Ya terus udah gitu mungkin di Daeng kena macet lagi, udah dua kali dia kena macet kayaknya. Gak tau dari basecamp tuh ada macet juga gak ya, karena kemarin tuh ada beberapa yang kalau dari Marina tuh masih kena macet pagi-pagi katanya gitu. Waduh, perjuangan banget ya sekarang ya. Ini berangkat mungkin dari jam 6 pagi, 6.15 sebelum setengah 7 udah berangkat mungkin sama Pro 2. Nah ini ada info lagi sama Pro dari Ilham Ramadan. Macet di Daeng, turunan Daeng deket Dam ada mobil mogok di sebelah kiri jalan. Pas di turunan Rusun deket pintu masuk ATB juga ada minibus yang mogok sebelah kiri. Bisa banget dua-duanya mogok di situ ya. Terus minta tolong info juga ke Disupin, ruas jalan baru yang sebagian udah siap di pelebaran jalan Rusun Batamindo ini ditutup kembali karena masih setengah-setengah, jadi banyak yang udah ambil kepotong sehingga balik ke ruas jalur utama dan itu buat macet. Oh, ini ada orang yang pakai jalan gitu ya. Ya, ini tidak tertib di jalan, agak sulit ya. Please lah teman-teman ya. Kalau bisa gitu ya memang macet. Tapi kalau jalannya belum selesai, ya daripada macetnya makin parah ya, apalagi kayak gini katanya ada yang sehingga balik ke ruas jalur utama motong gitu kan. Dia motong ke situ terus balik lagi masuk. Jadi akhirnya makin macet. Ruas jalan depan Indomaret grosirnya apalagi katanya harus tutup kembali sampai benar-benar selesai satu jalur full. Tuh, kalau dari Ilham gitu mungkin teman-teman dari Disup yang lagi denger ya bisa dicek kembali, atau mungkin memang sengaja dibuka, kita enggak tahu ya. Tapi kalau menurut Ilham itu malah jadi bikin makin macet karena orang masuk ke ruas jalan yang baru walaupun belum selesai kan. Dikiranya udah sampai ujung nih. Ternyata di belum nyampe selesai ujung udah masuk lagi ke jalur yang lama, motong lagi. Jadi ya tetap macet juga sih akhirnya ya gitu. Ya mudah-mudahan teman Pro 2 yang lagi dengerin siaran ini di jalan lagi kena macet juga dikasih kesabaran ya. Sama aku penasaran nih kalau berangkat pagi itu kalian sarapan gimana sih? Itu sarapan sempat sarapan dulu gak sih sebelum berangkat? Atau mungkin di jalan sarapannya? Sekarang kultur sarapan berubah, atau mungkin di tempat kerja atau di tempat tujuan nanti baru sarapan, terus sempat sarapan dulu baru lanjut jalan lagi, atau gimana teman-teman dua? Kayaknya agak sulit ya bangunnya pagi banget dan sarapan kalau sepagi itu, kalau aku nih sepagi itu terus kena macet panjang banget itu nyampe tempat tujuan udah lapar lagi sih.
1: Scroll TikTok 1 menit katanya, lah kok tahu-tahu udah 1 jam?
2: Relate banget, tugas numpuk, rebahan lanjut, olahraga besok aja.
1: Padahal cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh dan pikiran juga gak gampang stres.
2: Gak harus nge-gym kok, jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
1: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuman HP.
2: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak, biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
1: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu, masih bareng sama di semen kamu, teman Pro 2. Buat yang pakai produk Apple, pakai iPhone, ini ada update terbaru yang bakal bisa didapetin sama iPhone kamu. Udah tahu belum sih? Kalau yang paling baru enggak usah lah ya. Kalau ngomongin iPhone 17 tuh pasti udah pasti akan dapat pembaruan ini. Namanya iOS 27 teman Pro 2. Yang enggak tahu zaman sekarang masih ada enggak sih yang pakai iPhone tuh bilang enggak usah di-upgrade iOS-nya, enggak usah di-upgrade gitu biar enggak menumunuhin storage. Kalau menurut aku malah sekarang lebih smart sih ya, harusnya ya storage-nya itu lebih smart gitu, karena punya punya sistem yang baru, iOS yang baru itu bakal ngatur storage kamu lebih pintar lagi, dia ngatur-ngatur sendiri jadi lebih hemat tempat gitu. Dan ini juga ada fitur-fitur baru, katanya ada Tina Photos nih teman Pro 2, ini pakai AI jadi untuk ngapus objek latar belakang dan lebih stabil dibanding sebelumnya. Kayak berapa tahun lalu tuh ada yang gini-gini juga kan, AI di Apple tuh jadi bulan-bulanan sama Samsung. Kayak Samsung udah ngeluarin kayak gitu kan, dia bisa ngilangin background, terus juga bisa misalnya kalau ada foto ketutup tangan gitu, muka kita ketutup tangan, tangannya kita bisa prom aja, tolong tangannya dihilangin biar kelihatan mukanya gitu. Hasil rendernya AI-nya Samsung waktu itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada Apple. Kayaknya sekarang mereka baru menyusul kayaknya. Tapi ini nomor Pro 2 ya, iOS 27 ini tidak semuanya dapat pembaruan gitu. Jadi ada beberapa iPhone-iPhone compatible aja. Kalau nggak salah dari iPhone 11 sampai yang sekarang 17 pastinya bakal dapat gitu. Cuman tidak semuanya juga dapat full range dari fitur-fiturnya. Emang banyak pembatasannya ya kalau pakai produk Apple nih. Jadi yang iPhone berapa ya? Di bawah iPhone 15 kalau nggak salah, itu tuh ada yang terbatas gak bisa terpakai fiturnya gitu. Pokoknya full feature bisa dipakai di iPhone 17, apalagi yang Pro, versi Pro. Jadi kalau pakai yang tidak Pro juga gak bisa dapet itu. Ada mereka, ini promosi ini tau gak sih? Yang AI dilabelin sama Apple tuh jadi Apple Intelligence, bukan Artificial Intelligence. Itu tuh adanya cuma di versi-versi Pro aja. Nah itu bisa dipakai kalau kamu punya smartphone yang Pro, itu juga harus 15 ke atas yang Pro kalau gak salah. Kalau yang ke bawahnya 14, 13 Pro itu juga masih belum bisa pakai si AI itu. Katanya, klaimnya Apple nih ya teman Pro 2, karena lebih bagus dan kita kan gak perlu tambah langganan biaya nih kalau pakai si Apple Intelligence-nya itu. Itu kan katanya Apple sih lebih bagus dibandingkan AI yang lain gitu. Katanya yang gratis pasti ya. Kalau yang berbayar sih bisa jadi saingan sih kalau menurut aku. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 batang teman terbaik kamu. Masih bersama di Semin kamu teman Pro 2. Wah, ini Johnny Depp kembali lagi teman Pro 2 ya. Ada karakter-karakter yang memang unik-unik yang selalu kayaknya cocok kayaknya kalau pernah sama Johnny Depp ya. Agak-agak eksentrik gitu. Baru-baru ini Johnny Depp ini akan dapat peran sebagai Scrooge ya. Jadi dia akan jadi salah satu pemeran di film terbaru yang judulnya Ebenezer. Jadi ini akan ada film judulnya Ebenezer dan Johnny Depp main di situ sebagai Scrooge. Jadi agak bungkuk gitu sama Pro 2. Dan ini agak unik ya, karena kalau dilihat tadi dari penampilan karakternya itu udah ikonik. Ini menandai kembalinya Depp ke Hollywood setelah terakhir dia 2022 ya ada trial sama Amber Heard, mantan istrinya. Ada dispute yang bikin dia waktu itu tidak jadi melanjutkan serial Pirates of the Caribbean sebagai Captain Jack Sparrow. Dia di-cut sama Disney, kan kayak dilaporin kan sama mantan istrinya. Terus gara-gara itu kan ya Disney mengambil pihak ke Amber Heard, di-cut sama Johnny Depp. Ternyata hasilnya ternyata karena Johnny Depp tidak bersalah, tapi Johnny Depp udah gak mau lagi jadi Jack Sparrow karena udah di-cut sama Disney. Jadi kita kehilangan sebenarnya. Kalau aku sendiri pribadi ya kehilangan sosok Captain Jack Sparrow, karena aku nontonin banget si Pirates of the Caribbean yang pertama sampai yang terakhir. Jadi ya sudahlah, sudah mau jadi bilang apa ya. Jadi kembali lagi sebagai The Scrooge, Super Pro 2 nanti kita bisa nonton lagi kalau filmnya sudah tayang. Ebenezer ini kayaknya film-film yang bertemakan Natal gitu sih kayaknya.

105,5 Pro 2 Herbatan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 9. Waktu aku pamit dulu dari Spada karena Spada sudah selesai nemenin kamu pagi hari ini. Thank you banget stay tune di sini dan jangan lupa untuk ngirin terus Spada tiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, teman Pro 2. Aku pamit, see you next time, and this is Rihanna with Root Boy. See you next time and bye-bye.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: tak bisa jatuh cinta.
1: Apa 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Ini aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Duh masih lama coy, masih setengah perjalanan ini ya Wak. Ini buat yang mau request, ini kayaknya waktu yang tepat ya teman Pro 2. Tinggal disebutin aja judul lagu sama nama penyanyi. Nah ini sudah ada yang request pengen denger lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu dong Kak Denok. Buat Kak Denoknya Happy Working. Thank you buat kamu, siapa aja yang tidak ada namanya tadi ya, requestnya by WA, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Terus juga teman Pro 2, sudah ada juga request yang masuk barusan pengen denger lagunya Miley Cyrus End of the World dong Kak Denok. Ada dari Chika dari Instagram barusan ya, thank you Chika. End of the World dari Miley Cyrusnya sudah aku siapin, ditunggu aja. Berarti dua lagu ya teman Pro 2. Tadi ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara sama Miley Cyrus yang End of the World. So check this out, aku masih bakalan nunggu request yang lain di line interaktifnya Pro 2. Ditunggu.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipake? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana, biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi udah aku puter ya beberapa ya teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah request, yang belum sempat lagunya diputer mohon maaf. Lagunya mungkin gak ada di bank lagu kita atau tidak masuk segmen musiknya Pro 2. Jadi bisa diganti ya, mumpung masih ada waktu. Dan ini aku mau puter satu lagu request dulu ya teman Pro 2. Ada dari Christian, pengen denger lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha dong Kak Denok. Terima kasih NP Working katanya. P Working juga deh buat kalian semua ya Pro 2. Oke, tadi satu dulu ya, sambil kita tunggu request-request yang lain. Enjoy this one, I'll be back soon with another request at Pro 2 Hitlist.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Nih gampang banget, tadi aku udah bilang kan, yang mau request langsung aja, sung aja, DM boleh, WhatsApp juga boleh. Kirimin deh itu requestnya di line interaktifnya Pro 2. Kalau DM di @Pro 2 Batam.

Kayaknya ditunggu, Wak. Langsung aja, mumpung ini masih awal-awal sesi ya nggak sih? Mumpung masih belum jam 12, jadi supaya bisa kita langsung puter, kalian bisa langsung kirimin requestnya di line interaktif Pro 2 di 0811 691 5502, atau boleh juga kalau mau request di Instagram di @pro2batam.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 Batam, teman Pro 2. Kita bakalan ada Mukre atau Muda Kreatif ya sebentar lagi. Dan buat kamu yang mau tune in, kamu bisa banget tune in secara live streaming, karena kita juga streaming ya siang hari ini di YouTube RRI Batam. Atau kamu juga boleh akses di RRI Digital ya, teman Pro 2. Siang hari ini kita bakalan kedatangan salah satu owner bisnis F&B lagi nih, makanan. Jadi ada dua kakak cantik owner nasi bakar Lumi Bite. Masih OTW, kita bakalan tunggu ya, nanti kita bakalan kulik, kita bakalan kepoin juga tentang bisnisnya ini. Kenapa kok milih mau buka bisnis nasi bakar gitu ya, teman Pro 2. Unik untuk dikulik. Jangan kemana-mana, keep tune in at Santai Siang.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang, jumpa lagi barengan aku Dena Mutiarawati di Muda Kreatif edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Apa kabar kalian hari ini, teman Pro 2? Semoga everything went well ya, walaupun cuaca agak mendung ya saya. Biar enggak ngantuk nih, tune in di Muda Kreatif barengan Pro 2 Batam, karena siaran kita hari ini gak hanya bisa kamu akses secara terrestrial aja di 105,5 FM, tapi kalian juga bisa nonton nih, karena kita sedang live streaming di YouTube channel RRI di RRI Batam. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya, kalian nanti juga bisa banget ya join di Instagram, di DM, di @pro2batam, atau boleh juga di WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, kalau Muda Kreatif nih ya, pasti ada aja nih usaha-usaha mikro ataupun makro ya, lokal Batam, yang akan dengan bangga kita perkenalkan, supaya kamu juga makin tahu nih, ternyata banyak banget usaha-usaha di kota Batam yang kali ini sedang berkembang. Dan episode hari ini kita kedatangan dua wanita cantik ya say, yang memulai bisnis mereka di bidang F&B, lebih khususnya makanan berat ya. Adalah ada sebentar camshimanya, ada Kak Ayu dan juga Kak Raisya dari owner nasi bakar Lumi Bite. Selamat siang.
1: Siang kakak.
0: Apa kabar Kak Ayu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kak Raisya?
2: Baik alhamdulillah.
0: Berarti ini Raisya gitu ya? Sehat guys.
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa. Jauh dari tiban perjalanan ya Waya. Thank you so much ya, sudah jauh-jauh datang ke Pro 2 Batam, dan thank you so much udah mau sharing pengalaman kalian nih di usaha ini bersama dengan teman Pro 2 yang di luar sana. BTW ya, BTW, kesibukan kalian emang jualan nasi bakar sebagai owner nasi bakar ini, atau ada kegiatan lain nih sehari-hari ngapain Kak?
1: Kita kerja Kak.
0: Ada kerja. Oke, okay, baik.
1: Iya. Usaha ini cuman apa, side job kita aja.
0: Satu tempat kerja.
1: Iya, satu tempat kerja.
0: Di bidang,
2: kalau perusahaannya itu bidangnya ekspedisi.
0: Perusahaannya bidang ekspedisi ya Kak ya. Oke, baik. Nah, berarti ini sudah berapa lama ditekuni guys?
1: Kalau nasi bakar ini kita baru mau sebulan Kak.
0: Baru mau sebulan.
1: Iya.
0: Baru mau sebulan banget ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Masih baru banget.
1: Baru banget, baru banget
0: guys ya. Oke. Nah, kenapa tuh kok tiba-tiba gitu ya lahirlah si Lumi Bite ini? Cerita awalnya tuh gimana, historinya Kak Ayu, Kak Raisya?
1: Gen Z ya. Jadi Gen Z, jadi kita merasa kita butuh biaya tambahan.
0: Oke, okay, gitu. baik.
1: Mikirlah kan ide apa nih gitu, jualan gitu.
0: Tapi bentar, masa kayak tiba-tiba gitu ya guys ya, kayak emang kalian teman dekat atau kan satu tempat kerja? Tapi kan jarang ya satu tempat kerja itu berinteraksi lagi di luar tempat kerja gitu ya guys ya. Ini kalian emang teman dekat atau bagaimana kok bisa memutuskan untuk yuk usaha bareng gitu loh?
2: Nah, itulah kebetulannya tuh memang di tempat kerja kita tuh gimana ya Kak bilangnya? Awalnya memang gak dekat gitu, cuma ada satu momen kayak yang buat kita tuh jadinya satu frekuensi gitu loh.
0: Anything yang happen lah ya, di tempat kerja gitu ya. Akhirnya kalian jadi semakin intens berkomunikasi nih. Oke, dan akhirnya makin intens, sering berkomunikasi, tercetuslah pengen bikin usaha ini gitu ya. Tapi kenapa nasi bakar gitu?
1: Kenapa
0: nasi bakar gitu guys?
1: Jadi sebenarnya ini kan kita namanya Lumi Bite ya Kak. Jadi kita tuh sebenarnya cukup banyak ide lah mau buat apa. Tidak bukan makanan berat. Kita tuh awalnya tuh pengennya tuh dessert gitu.
0: Awalnya.
1: Iya, awalnya
0: sebelum kita mengerucut ini ya.
1: Iya, kita tuh awalnya maunya dessert gitu. Tapi kebetulan kan kita tinggal di Tiban nih. Terus kita tuh sering jogging di Shangri-La.
0: Okay.
1: Nah, jadi di Shangri-La itu ternyata ada PT yang banyak banget gitu
0: karyawannya
1: gitu.
0: Oh, dan target pasar
1: jadi,
0: nih.
1: Iya. Jadi kan kita lihat tuh sekitar kayak ada jual sate, ada jual tapi kita tidak lihat ada yang jual nasi gitu.
0: Oh, padahal jadi, orang Indonesia ya.
1: Iya,
0: ya. Nasi lah, tolong.
1: Jadi kita berpikir apa kita coba nasi aja dulu ya. Tapi apa nih nasi yang ya sebenarnya ini dibilang gak biasa, ya biasa juga sih sebenarnya. Tapi
0: makanan yang maksudnya mau siapa aja yang makan tuh bisa keterima gitu ya guys ya nasi bakar ini ya.
1: Jadi kita mikir apa ya gitu, dan pernah buat juga si Raisa pernah juga buat ini.
0: Jadi ini resepnya resep siapa ya? Resep Raisa. Resepnya Raisa.
1: Jadi karena dia udah pernah buat juga, kita coba terus kita kasih ke teman-teman kantor dulu kan awalnya dan mereka approve. Jadi kita coba buka sistem PO dan di setiap hari Sabtu kita offline di Shangri-La.
0: Oh, wih keren. Benar-benar kita kasih tepuk tangan dulu deh buat Lumi Bye. Jadi open PO jalan, offline-nya jalan, jalan juga ya. Gitu ya. Tapi kalian ini enggak sih? Maksudnya kayak kok kepikiran kan menu sarapan tuh kan banyak ya?
1: Iya.
0: Ini berarti kalian fokus yang hari Sabtu itu untuk sarapan ya ini ya guys?
2: Enggak, sore.
0: Lari sore. Pulang kerja.
2: Pulang kerja. Karena kalau Sabtu kan kita setengah hari ya setengah sampai hari jam 1.
0: Oh, kalian kerja juga Sabtu?
2: Iya, kerja.
0: Capek enggak tuh guys kalian?
2: Awalnya kaget.
1: Syok ya bangunnya tuh lebih
2: bangunnya
1: pagi.
2: Kayak harus pagi banget kan yang biasanya jam 7 baru bangun ini kayak kalau open PO kayak jam 4 atau setengah 4 udah harus bangun.
1: Karena kita buatnya itu di hari H.
0: Oh iya pula ya.
1: Jadi masih fresh banget harus, ayam nasinya tuh masih fresh banget.
0: Belanjanya kemarin tapi masaknya subuh.
2: Oh
0: wah, iya. Tapi ini BTW rumah kalian deketan dapur siapa nih? Yang dipakai masak nih atau giliran atau gimana nih?
2: Ganti-gantian.
0: Pembagian tugasnya tuh kalian.
2: Ganti-gantian. Kan kalau kayak ini kan nasi bakar kan ada nasinya sama ayamnya. Kalau ayamnya tuh Raisa yang masak, nasinya Kak Ayu. Nah, nanti baru bungkus-bungkusnya bareng.
0: Baik. Baru packagingnya bareng di rumah siapa?
2: Kadang di tempat Kayu, kadang di tempat Raisa juga.
0: Subuh-subuh juga tuh biasanya.
2: Iya, jam 6 gitu ya.
0: Selesai subuh ya. Dan ini kan maksudnya kayak hal baru ya buat kalian ya.
2: Iya.
0: Atau sebelumnya udah pernah juga coba-coba bikin usaha sendiri?
2: Kalau Raisa belum sih.
1: Kalau saya waktu SMA sih.
0: Pernah.
1: Pernah.
0: Pernah jualan SMA. Juga makanan iya. juga ya. Makanan. Jadi sudah familiar ya dengan keriwahannya
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Lebih ke keriwahannya ya guys ya. Karena jualan ini kelihatannya gampang tapi riwahnya itu yang enggak kelihatan. Kalau boleh tahu nih, berarti kalian ini kan baru sebulan.
2: Iya.
0: Developing menunya akhirnya diputusin untuk udah ini layak jual. Itu berapa kali trial and error kalian guys?
1: Berapa ya, Kak? Kayaknya sekali itu
0: dong. Bagus. Aku suka yang yakin-yakin kayak gini tuh, aku suka guys.
2: Karena kayaknya hari kalau kayak karena kan udah pernah buat ya, pernah buat terus kayak sempat juga bagi-bagi ke keluarga Raisa dan mama tuh juga approve ini kayaknya enak.
0: Bisa
2: gitu.
0: Nih bisa nih.
2: Bisa, bisa. Terus ngomong nih sama Kak Ayu, kata mama aja sih enak.
0: Sungguh sangat supportive ya, support sistem
2: kata
0: yang baik. Masih,
2: okay, gitu. Okay. Coba deh Kakak rasa gitu.
0: Okay,
2: Kak Ayunya approve gitu kan. Terus kasih deh kita buat ya Kak, buat harusnya sebenarnya jualan hari itu Kak. Tapi ternyata waktu trial tuh jadinya dikit.
0: Dikit banget. Jadi dibagi-bagi aja.
2: Enggak. Kita telepon teman-teman kantor.
0: Oke, okay,
2: ini ada 7 nih, ada yang mau enggak gitu.
0: Oh, tetap enggak mau kehilangan cuan ya. Wah. Oke, pinter mindset-nya, jualan is jualan gitu ya. Apapun yang terjadi kita kondisikan gitu ya.
2: Kebetulan juga mau deh kak wow. gitu kan.
0: Dari udah abis. Oke, luar biasa. Padahal itu trial gitu.
2: Iya, trial.
0: Keren. Aku suka yang yakin-yakin kayak begini nih. Nah, terus segini nih porsi buat sekali makan ya. Ini pinter loh mereka. Bikin, coba boleh diangkat porsinya. Jangan dibuka dulu, say, diangkat dulu ke kamera. Ini dibilang porsi kenyang juga enggak, porsi lapar juga kagak gitu ya. Porsi nanggung biar apa? Biar kalian beli 2 bungkus.
2: Bener. Bener. Iya, emang strateginya.
1: Kita pun juga kan kasih harga ini kalau 1 13.000.
0: Oh.
1: Kalau 2 25.
2: Oh, beda 1.000.
0: Beda 1.000. Pintar tapi orang tetap murah nih gitu. Yeah. Oke, baik. Boleh. Ini banyak yang bisa dikulik nih dari mereka berdua ya. Mentalnya mental pejuang banget soalnya guys ya. Enggak apa-apa menu masih satu. Yang penting yakin semuanya udah bilang trial and error enak. Jalan aja gitu ya. Sampai sekarang 1 bulan udah berapa kali kalian jualan offline?
1: Kalau offline
2: kayaknya 4 atau
1: 4.
2: Iya, 4.
0: Oh, berarti konsisten kalian ya.
1: Keren.
0: Selama sebulan 4 minggu juga gitu kalian jalan gitu. Open PO tiap hari
2: Jumat sampai Minggu.
0: 3 hari berturut?
2: Iya. Yeah.
0: Oh wow, masak karena, terus tuh?
1: Masak terus. Karena Jumat udah 3 minggu ini alhamdulillah ada yang untuk Jumat berkah juga gitu.
0: Oh pinter, pinter ngambil marketnya ya, luar biasa. Keren, ini namanya bisnis tidak muluk-muluk teman Prodo. Jadi kita mesti belajar juga. Jangan kemana-mana ya, kita bakalan kulik lagi segmen berikutnya. Keep tuning in at Muda Kreatif bersama dengan kita bertiga.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santai Siang Muda Kreatif barengan aku dan aku Tiarawati. Dan kalau kalian lagi tune in di live streaming, kalian juga bisa kepoin untuk talk show kita di siang hari ini, karena aku masih bersama dengan Kak Ayu dan juga Kak Raisya dari Lumi Byte. Hai. Kok lemes guys? Aduh, waduh, itu udah berapi-api tadi cerita. Ya. Tapi ini menarik sekali ya teman berdua. Jadi Kak Ayu dan juga Kak Raisya ini, mereka berdua pekerja, masih aktif kerja, tapi ambisi untuk berbisnisnya itu tidak bisa dihentikan ya. Sangat menyala semangat itu. Jadi benar-benar disambi. Kalian kerja dari Senin sampai Sabtu?
1: Iya.
0: Dan jualannya di hari apa aja tuh?
1: Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Jumat, Sabtu, Minggu. Itu open PO?
2: Iya. Kalau yang open PO Jumat, Sabtu, Minggu, tapi kalau Sabtu kita sambilan offline di Cikupang.
0: Oh. Nah, biasanya kalau kayak sistem open PO itu kan kayak ada minimal order gitu ya, guys ya. Kalian ada enggak minimal order gitu?
1: Kita nggak ada minimal order.
0: Jadi kalau kayak cuman beli satu gitu, iya, boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Terus dia dikirimnya pakai GoSend atau gimana tuh pengambilan makanannya biasanya?
1: Kita ada kurir. Kita nyediain kurir sih.
0: Oke. Jadi tinggal terima beres ya, tinggal belinya ya. Terus kalian kan cuman berdua. Kapasitas masak paling banyak kalian tuh biasanya sekali open PO berapa?
1: Kita kemarin pernah sampai 3 kilo nasi, 3 kilo beras.
0: 3 kilo beras.
1: 3 kilo beras itu 51 porsi ya jadinya.
0: Oh, sekali masak.
1: Sekali masak.
0: Dan itu sambil kerja pula gitu ya.
1: Paginya kerja.
0: Luar biasa ya, luar biasa ya. Nah, kan sekarang kita udah buka produknya. Kalau teman produknya bisa lihat, boleh agak kita tunjukkan

0: Arah kamera Kak Ayu. Nah, ini adalah nasi bakar Lumi Bay.
1: Yes.
0: Rasa ayam ya.
1: Ayam.
0: Yeah. The one and only. Emang mereka tuh jual yang yakin, yang pasti-pasti aja aku suka nih yang kayak begini-begini ya. Karena enggak ada orang yang enggak makan ayam ya.
1: Iya, benar.
0: Boleh tahu karakter rasanya seperti apa? Kalau nasi bakar ini bukan nasi putih kan, guys?
1: Bukan.
0: Nasi apa? Nasi lemak.
1: Nasi liwet. Dia kan nasi liwet. Cuma kan kalau ada beberapa orang nasi liwet tuh pakai santan ya kan. Nah, kita tuh enggak pakai santan karena takut lebih cepet
2: basi.
0: Basi.
2: Lebih
0: juga, ya?
2: Lebih rentan basi.
1: Lebih rentan basi. Jadi kita enggak pakai santan.
0: Gak modifikasinya jadinya lebih biar lebih tahan lama juga ya. Keren. Ada ayam, ada kemangi dan komponen-komponennya. Boleh diangkat lagi.
1: Okay.
0: Satu porsi kayak begini 13.000 aja.
1: Yes.
0: Pinter loh.
2: 13.000 aja.
0: Pinter loh mereka nih bikin dari strategi harganya, strategi porsinya. Kok kepikiran itu siapa yang menentukan seporsi harganya segini gitu? Itu kalian berdua kayak ya udahlah gitu, kayak kadang kan feeling aja atau ada perhitungannya tuh guys?
1: Ada perhitungannya. Okay, jadi ya waktu kita bikin kan pasti kita hitung tuh HPP-nya. Ternyata HPP-nya segini, ya udah deh kita markup untuk keuntungannya segini.
0: Nah, itu gitu. Udah untung tuh 13.000.
1: Sudah.
0: Oke, baik, luar biasa. Beli satu 13.000, beli dua
2: 25.000. Satu kurang mending dua.
0: Mending dua karena dibikinnya porsinya porsi kentang.
2: Iya.
1: Karena memang kebanyakan juga teman-teman kita bilang satu nih kurang.
0: Kebanyakan.
2: Kalau untuk yang cewek dua itu kebanyakan.
0: Tapi satu kayaknya kurang.
1: Katanya kenyangnya nanggung.
0: Emang iya ya, itu emang sengaja kalian bikin kayak begitu atau sebuah kebetulan yang tidak direncanakan?
1: Kebetulan. Kayaknya sih Kak. Soalnya kayaknya kalau Raisa kan emang tipe makannya dikit ya gitu. Kak Ayu pun juga makan nasi itu juga gak banyak. Jadi pas kita cobain porsi segini tuh kita ngerasanya udah cukup buat kita berdua. Tapi kan buat orang lain ternyata
0: Iya juga ya. Tapi justru itu jadi strategi bisnis ya menurut aku. Jadi orang jadi ah udahlah dua aja. Kalau abis satu setengah, setengahnya buat nanti mentong gitu. Nah terus biasanya orang berbisnis nih, biasanya tuh kan pengen bisnisnya itu ada yang beda, ada yang bikin spesial gitu, atau ada gimmick-gimmick lah biasanya orang bikin bisnis gitu kan, apalagi di F&B ya. Kenapa kalian play it safe gitu ya? Maksudnya kayak kalian ngambil menu yang common ya, yang semua orang bisa makan, dan menu yang gak muluk-muluk gitu, dan yang gak terlalu kebanyakan gimmick gitu. Maksudnya kayak kalian yakin gak dengan kalian, kenapa kalian yakin dengan kalian menjual ini tuh kalian bisa untung gitu?
1: Kenapa ya?
0: Atau gak sejauh itu dulu mikirnya? Kayak ya laku-laku gak ya udahlah gitu.
1: Karena awalnya itu kan karena target pasar kita tuh yang tadi tuh Kak, kita kan karena sering jogging ya sore ini di Shangri-La. Nah, kebetulan kita lihat itu anak-anak PT banyak nih gitu. Kayaknya yang dicari mereka nih pasti makanan. Makanan berat gitu kan. Yang mereka istirahat lapar. Nah, jadi kayak mikir apa ya kira-kira yang kayaknya yang bakal bisa diterima aja gitu sama mereka.
0: I see. Ya, ya pas sih ya. Jatuhnya memang sebenarnya ya gitu ya teman Pro 2, bisnis itu enggak melulu tentang sesuatu harus kelihatan wow.
2: Iya, benar.
0: Sesuatu yang harus terlihat branding yang proper dulu baru kamu mulai gitu ya. Yang penting layak jual aja dulu. Kalau makanan yang penting enak gitu
2: enak,
0: ya.
2: Iya.
0: Enak dan kemakan dan enggak basi gitu
2: iya.
0: Mau urusan itu nanti itu akan menyertai lah ya. Dan kalian ada kepikiran enggak bakalan kayak ekspansi gitu kayak dalam hal keanekaragaman menu mungkin bakalan nambah nggak? Terus nanti rencananya ke depan Lumi Bay ini mau dibawa kemana sih?
1: Kalau untuk nambah menu sih ada Kak. Karena teman-teman kita juga banyak yang nanya kayak emang variannya cuma satu aja ya gitu. Nambah dong gitu. Cuma kan kalau kayak ayam, yang ayamnya kan karena udah sering buat ya Kak, makanya R&D-nya tuh gak lama. Cuma kayak untuk yang kayak mau nambah cumi, mau nambah teri ya kan. Nah itu kan butuh R&D karena kita belum pernah buat gitu.
0: Jadi belum familiar sama bahannya gitu ya.
1: Apalagi kan kalau kayak cumi itu takut ya, apalagi kalau kita rencananya pakai cumi asin kan alot ya,
0: alot.
1: Jadi kan otomatis harus ada R&D gimana nih supaya si cuminya
0: baunya
1: hilang, agar asinnya juga nggak terlalu asin. Jadi kayaknya butuh waktu.
2: Butuh waktu gitu. Untuk itu.
0: Tapi ada rencana.
1: Ada, ada.
0: Ya. Wah keren. Ini jangan-jangan nanti mereka kalau udah bisnisnya udah gede gitu ya, apakah ada kepikiran akan full menjadi seorang pebisnis? Jadi meninggalkan karir di dunia korporat atau belum?
1: Kalau Raisa pribadi belum ada sih.
0: Belum ya. Masih sanggup nih sekarang ya.
1: Kalau tuh saat ini masih.
0: Sempat kayak naik turun enggak semangat kalian, guys? Kayak capek juga enggak sih kayak kerja terus ngurusin bisnis juga?
1: Kalau semangat naik turun sih enggak ya, enggak. Kak. Tapi lebih ke kayak kalau Raisa nih kaget aja sih, Kak.
0: Kagetnya kenapa tuh?
1: Kayak harus bangun pagi, kayak aduh mah capek banget ternyata.
2: aduh mah sakit pinggang
1: ternyata gitu. Aduh berat banget nih ngaduk ayam.
0: Iya lagi ya, tapi
2: aduh ngantuk nih.
0: Capek tapi masih bisa dijalani.
1: Iya iya. Happy sih Kak.
0: Happy ya. Terus pertanyaan nih, untung enggak sih kalian jualan nasi bakar, guys?
2: Untung.
0: Untung serius.
2: Untung
0: ya. Masih akan terus semangat gak setelah ini, setelah satu bulan ya? Satu bulan udah running dan juga udah kalian jalani, akan terus semangat atau bagaimana nih?
2: Makin semangat sih.
0: Makin semangat.
2: Makin semangat.
1: Karena kayak tiap minggu tuh orderan PO-nya makin kayak
2: nambah
1: gitu loh. Iya. Jadi kayak itu yang bikin semangat sih, Kak.
0: Nah ini yang aku bikin bingung nih, guys. Kalian kan belum ada IG ya?
2: Iya.
0: Emang gak kepegang kan ya? Emang beneran cuma berdua loh mereka, guys. Bayangin ya. Belum ada IG, terus open PO-nya gimana?
2: Dari IG pribadi, Kak.
0: Oh, jadi masih dari circle-circle kalian.
2: Iya, gitu, iya, gitu, iya.
0: Oke, baik. Nah ini kalau semua teman pro 2 nih mau pesen, gimana caranya? Sama mama kan tadi kan bilang bisa juga buat Jumat berkah gitu.
2: Iya, iya.
0: Sama mama teman pro 2 juga kayak mau Jumat berkahnya sama nasi bakar. Biar variasi gitu, pertukaran menunya. Kontaknya di mana sekarang?
2: IG saya sih.
0: Apa tuh Instagram?
2: Ayu Windari.
0: At gak private kan, Shay?
2: Enggak private.
0: At Ayu
2: Windari.
0: Biasa ya?
2: Iya.
0: At Ayu Windari. Jadi nanti kalau kalian pengen nasi bakar dari Lumi Bait, whether itu buat diri sendiri atau mungkin secara kolektif, pesannya juga boleh. Langsung pesan aja di IG
2: at Ayu Windari. Atau WA juga bisa sih.
0: WA-nya di mana? Boleh?
2: Nanti kita share di
0: IG aja. Iya. Terlalu frontal ya. Ini ada masih nomor pribadi ya.
2: Iya, nomor pribadi.
0: Nanti semoga makin gede akunnya ada sendiri ya teman bro 2 ya, dan mereka semakin expand nih, baik itu dari pengembangan menu dan juga semoga nanti titiknya enggak cuma di mana Shangri-La aja. Nanti bisa nambah di beberapa titik lain, tentunya karyawannya nambah.
2: Amin.
0: Last but not least nih, harapan kalian untuk diri kalian sendiri di bisnis ini apa sih yang ingin kalian capai? Ayo.
2: Pastinya ini berkembang lah ya. Kita maunya ini berkembang, enggak hanya berjalan di online, tapi kita juga bisa buka offline.
0: Amin.
2: Sesuai yang Kakak bilang tadi kan di mana-mana gitu.
0: Iya, iya.
2: Dan besar juga harapan kita ini bisa jadi wadah kita. Mana tahu ke depannya kita juga bisa rekrut karyawan.
0: Amin. Semua dari niat, guys. Gitu.
2: Iya, iya.
0: Kita aminkan semua niat baik. Karaisha.
1: Kurang lebih sama sih, Kak. Kayak maksudnya ya semoga berkembang aja gitu kan. Ya kalau besar bisa jadi wadah pekerjaan juga buat orang lain.
0: Dan juga bisa membawa berkah juga ya bagi lingkungan terdekat ya. Luar biasa. Boleh dong kita kasih tepuk tangan sekali lagi.
2: Terima kasih.
0: Untuk Lumi Bait, Kak Raisa dan juga Kak Ayu. Thank you so much sudah mau sharing pengalamannya di Pro 2. Di sini kita belajar bahwa mulai usaha tuh enggak perlu muluk-muluk, enggak perlu nunggu modalnya gede muluk. Karena fun fact, modal kalian ternyata
2: under 1 juta.
0: Under 1 juta sudah bisa bikin bisnis. Jadi niat dan kemauan itu di atas apapun yang bisa menghalangi langkah kalian ya, teman-teman. Dua. Jadi mulai dulu, keep positive vibe dan semuanya akan mengiringi perjalanan bisnis kamu untuk menjadi yang lebih baik. Dan akhir kata, aku Denok Mutiarawati,
1: aku Raisa,
2: aku Ayu.
0: Kami pamit undur diri.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,7

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Santai Siang barengan aku dan Anak Mutiarawati. Tadi kita udah tune in untuk Muda Kreatif ya Wak, dan sekarang aku masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Kita masih bakalan bahas banyak hal guys. Jam 1 ini kita bakalan bahas spesial olahraga, tapi Piala Dunia kan udah kelar ya, jadi kita bahas hal yang lain ya, either about international sport atau motor GP atau yang lagi rame dibahas seputar olahraga. Terus nanti jam 2 kita lanjut dengan entertainment segment. Oke. Ini cuaca Batam juga tidak jelas ya pemirsa ya. Tadi mendung, berawan, tiba-tiba panas, ini mendung lagi. Banyak-banyak minum air putih kalau kayak begini ya teman Pro 2, biar apa? Biar gak dehidrasi. Dehidrasi tuh gak kerasa, tiba-tiba udah kelingan aja, tiba-tiba udah pitam aja gitu ya. Jadi air putih mesti cukup, apalagi kalau kamu banyak aktivitas ya teman Pro 2. Aku masih bakal balik lagi nanti ya guys, Santai Siang masih sampai jam 3. Jadi jangan kemana-mana, keep tune in at Santai Siang.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di santai siang barengan aku dan aku Tiarawati ya teman Pro 2. Tadi ada Ariana Grande with Twilight Zone, and because we already reach 2 PM, kita kayaknya masuk ke segmen entertainment aja dulu ya teman Pro 2. Udah dia nonton film ini belum? Spider-Man Brand New Day ya Wak ya. Ini kan lagi tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu ya Wak ya. Spider-Man Brand New Day lagi rame banget diperbincangkan oleh para penikmat film. Kenapa? Karena selain dia ini juga ditunggu-tunggu ya oleh banyak sekali pecinta MCU ya, yang udah ngikutin MCU phase yang kelima ini. Dia kan sekarang dapat skor lumayan tinggi nih dari Rotten Tomatoes, yaitu 90%. Ini prestasi sih. Dan ini merupakan skor film Spider-Man yang tertinggi ya zamannya Tom Holland. Bakalan sama kayak prestasinya Tobey Maguire yang rilis tahun 2002. Keren sih tahun 2002. Yang paling banyak dipuji sebenarnya antara perpaduan antara adegan action sama ceritanya yang emosional nih. Peter Parker di sini ya teman Pro 2 ya, karena dia di sini kan udah lebih dewasa ya. Banyak kritikus yang bilang ini tuh menjadi salah satu perform terbaiknya si Tom Holland nih sebagai seorang Spider-Man. Terus kan ada ini ya, mereka ini kayak part of CGI, teknologinya namanya tuh practical effect. Practical effect ini efek yang langsung dibuat pas syuting guys. Jadi kayak bikin adegan berantem dan aksi ayun-ayunannya Spider-Man tuh kayak lebih realistis dibanding cuma ngandelin CGI. Jadi kayak advance lah mereka jadinya ya. Terus ceritanya gimana nih? Apakah ngaruh untuk Avenger Phase kelima apa keenam sih guys? Aduh lupa lagi aku, saking banyaknya. Jadi kalau kita ingat ya, kan terakhir kan Spider-Man No Way Home tuh, kan di situ ceritanya tuh seluruh dunia tuh dibuat lupa kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man. Bahkan teman-teman dekatnya kayak MJ sama Ned juga di-erase kan ini ingatannya kan guys. Nah, di Brand New Day ini bakalan kayak jadi awal kehidupan baru gitu loh bagi si Peter Parker ini. Dan dia kayak benar-benar totally alone ya guys ya. Dari sinilah si Marvel membangun kembali perjalanannya si Spider-Man sebagai a friendly neighborhood hero sebelum nantinya dia akan gabung sama Avengers guys, ceritanya di fase yang ini. Terus juga banyak penggemar yang akhirnya berspekulasi ya kalau filmnya itu kayak bakalan jadi jembatan gitu loh guys. Jadi jembatan cerita ya Wak ya. Jadi jembatan menuju ke Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Apalagi sih katanya kan film ini juga banyak karakter-karakter penting nih dari Marvel yang ngebuka jalan untuk konflik multiverse yang lebih gede nih Wak. Nah meski gitu, sampai sekarang sih Marvel belum jawab apa-apa ya. Ini pure spekulasi para fans ya teman Pro 2 ya. Dan ini udah bisa kamu tonton ya di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Terus kalau kamu mau nungguin post credit scene, well, the post credit scene is a total mystery sih buat aku ya, karena it's not giving away the specific clue, I think. Yang ada aku malah makin penasaran. Tapi kalau kalian mau nunggu, ya tunggu aja ya teman Pro 2. Ada post credit scene, but it's not that worth to wait ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau kamu pengen nunggu, tunggu aja ya teman Pro 2 ya. Dari penayangannya sendiri, animonya cukup rame walaupun ada banyak yang merasa kayak film ini agak sedikit dipaksa dalam segi ini nih, pertemuan antara satu karakter dan karakter yang lain. Jadi kayak spotlightnya si Spider-Man itu kayak kurang gitu ya. Karena gimana ya, menurut aku tuh, aku ya, aku paling berkesan tuh Spider-Man tetap Tobey Maguire sih teman Pro 2. I don't know why, karena he's standing alone right. Dia ceritanya tuh ya Spider-Man gitu. Aku ngerti sih Marvel di sini mau mencoba menggabungkan konsep multiverse, tapi jatuhnya kok kayak jadinya Spider-Man ini gak bisa rely on himself ya. Jadi kayak message yang dapat ke penonton tuh kayaknya Spider-Man ini harus butuh bantuan dari superhero lain untuk menyelesaikan sebuah masalah atau kasus atau monster atau penjahat lah ya teman Pro 2 ya. Ya begitu, but if you looking it just for fun, I think it's still worth it sih. Cuman kalau kalian kayak kayak berharap Marvel benar-benar doing it right and doing it
doing it as your expectation. Nah itu yang mungkin agak sedikit harus diturunin ya ekspektasinya. Ya enjoy aja lah ya teman Pro 2. Apapun yang nanti mau dibikin sama Marvel, kita serahkan aja lah sama Kevin Feige dan juga timnya yang pastinya sudah profesional ya. Because we expect something special at Avenger Doomsday and Avenger Secret Wars.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Jason Derulo with Take You Dancing mengantarkan kita di penghujung perjumpaan santai siang. Ini mendung tapi panas, Batamnya nggak turun-turun hujannya dari tadi. Atau mungkin sudah ada yang hujan? Boleh kasih tahu di DM kita ya. Udah waktunya aku buat pamit ya teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah tune in dari tadi jam 10 sampai sekarang udah mau jam 3. Dan nanti di jam 3 sore kamu bakalan ditemenin sama Dindin untuk sore ceria sampai nanti di jam 7 malam ya. So just enjoy the rest of our program. Siapa tahu nanti ada info-info menarik, ada sore ceria juga ya. Aku Denak Mutiarawati pamit undur diri, ketemu lagi lusa. Besok aku off dulu. Lusa sore ketemu sama aku ya. Ciao adios. Enjoy the rest of our program and bye-bye.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih Tony barengan aku Dindin Rosiano Glenn nemenin kamu di sore ceria ya. Ya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 7 nanti malam. Well teman Pro 2, buat kamu yang lagi beraktivitas, tetap semangat beraktivitas. Yang mungkin udah pulang kerja atau mungkin pulang kuliah, pulang sekolah tahun Pro 2, drive safe, gak perlu buru-buru. Yang terpenting itu selamat sampai dengan tujuan kamu. Sambil aku juga nungguin informasi update dari kamu tentang cuaca hari ini, apakah hujan atau tidak tahun Pro 2 ya. Karena kayaknya sih sore ini, bukan sore, di habis maghrib nanti aku pengen jogging gitu ya, pengen lari dikit, menikmati suasana di luar gitu ya. Jadi berharap gak hujan di sore hari ini. Ada yang sama tahun Pro 2? Nah, kita berdoa deh ya, mudah-mudahan gak hujan sore hari ini. By the way tahun Pro 2, nemenin perjalanan kamu di sore hari di satu hits dari Hindia, berdansalah karir tak ada artinya. Yeah.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tamu Pro 2 yang masih itu barengan aku Dindin terus Anugrahdi. Ini ke 8 lepas dari pukul 4 sore hari di 30 Juli 2026. Di sore hari tamu Pro 2, saat lagi aku akan mengupdate beberapa informasi seputar lalu lintas, gimana jalan kamu lewatin melalui CCTV dan juga informasi dari kamu tamu Pro 2 yang mungkin on the way pulang ke rumah di sore hari ini. Keep driving safely, safety belt-nya dipakai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's Rewind. You are listening.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih itu nih barengan aku Dindin Ruslan Nugrah nemenin kamu di Sore Ceria. Well, Top Pro 2 sore hari ini kita akan pantau gimanakah jalanan, apakah macet atau ramai lancar saja. Kita mulai dulu dari lampu merah depan Bank Indonesia berseberangan dengan Pengadilan ya. Barusan ramai banget karena memang terjebak dengan lampu merah. Sekarang lampu hijau, jadi udah hilang dah tuh tumpukan kendaraannya. Biasa tahun pro 2 ya, dan jam segini kayaknya aman-aman aja ya, nunggu beberapa saat biasa lah lampu merah. Nice, kita coba di Bundaran Madani, arah Sungai Panas juga terlihat beberapa kendaraan sudah memenuhi dari jalur-jalur ya, dari jalanan tahun pro 2. Untungnya jalurnya banyak ya, jadi memang tidak terasa ramai dan terasa padat, jadi memang lancar aja nih jalanan pagi di sore hari ini. Sorry banget untuk SP Batu Aji, aku nggak terlihat ya, karena memang CCTV-nya itu mengarah ke depan ruko. Aku cuma melihat beberapa aktivitas orang lalu-lalang di area depan ruko, dan yep, kalau sore hari ini lumayan rame. Di mana ini kok jalannya terlihat basah tapi ada sinar matahari? Oh, Delta Villa tahun pro 2 ya. Jadi memang sore hari ini terlihat cahaya matahari, tapi dari jalan tuh kayak abis basah hujan. Padahal tadi aman-aman aja di Botani 2 ya. Kita coba lagi lihat ke arah mana ini tahun pro 2, Pura Sungai Ladi, tepatnya di depan Amatinawasena ya, menuju ke Tiban cukup lengang, pun sebaliknya dari Tiban menuju ke Balo juga masih lengang di sore hari ini. Terus juga di Simpang Kuda tahun pro 2 ramai lancar di sore hari ini. Tetap berhati-hati teman-teman, gak perlu buru-buru sekali lagi. Next, okay. Tanjakan Southling juga terlihat lengang jalanan. Engku Hamidah juga terlihat lengang di sore hari ini. Kayaknya jam segini belum pada pulang apa gimana nih? Closing banget nih di tanggal segini ya. Alright, di pos damkar juga terlihat sore hari ini lengang tahun pro 2 ya jalanan. Aku belum lihat di Casablanca ya. Biasanya di sana kan yang rame. Why? I cannot open it. Sorry banget Tom Pro 2, untuk di Casablanca ini tidak bisa CCTV-nya diakses sore hari ini. Kamu bisa berkabar di jalanan-jalanan mana aja yang mungkin tidak aku sebutin tadi karena memang tidak terpantau CCTV. Mungkin ada yang macet parah sore hari ini. Kalau bisa dihindarin, cari alternatif lain. Boleh banget kamu berkabar di Instagram kita Tom Pro 2 di @pro2batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Music Live Chat, teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak, tapi
0: Mita, apa kabar, Mita?
1: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja tuh kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar, tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya. Terus yaudah deh, genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh oleh cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers, dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah,
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William,
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong, boleh dong. Gak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget, dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya, komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh gak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya. You are the only exception, but you are the only exception.
0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover?
1: Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya, genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu?
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day tuh juga
0: Green
1: aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Okay. Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya yang saat itu lagi boomingnya apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih, tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus saya udah aku
0: coba. Siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga terus. Saat itu kayak ayo kita collab gitu kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu.
0: Mm-hmm.
1: Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-cobalah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu, jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi aku repost gitulah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih. Iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini
0: teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul. Tapi itu benar-benar ramai banget kak, jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih.
1: Lagu
0: udah mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Ya? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng nggak? Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluarlah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu kak.
0: Wow, luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita? Bandung ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya kayak
0: apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi itu. Dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, ini gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah. Cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya, terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya,
1: parah
0: asli itu
1: banget.
0: Aja apa yang makan itu
1: Riz, kantin
0: apa? bukan warung apa, rumah makan apa siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak, jadi kayak aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: Pasta bisa lupa gitu.
1: Oh, itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Maksud diri, karena gua enggak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi enggak?
0: Selain Braga aja, Kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga, Kak. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kalau di lirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gua kira ada Cihamplas ya, teman Bro dua, enggak ada ya.
0: Atau ini Kak yang susah disebutin.
1: Apa
0: Kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya, ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari?
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari sesuatu sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oh, oke, okay. Kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Kasih di musik live chat 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku, si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2. Mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Malupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita underscore Malupi, semuanya sama.
0: Mita underscore Malupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Malupi.
0: Vita Malupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kak Oza udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh sini. Kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih. Buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Jadi Reve emang sedikit ya berarti ya?
1: Oke. Bandungnya tuh justru di first-nya.
0: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
1: Saya juga pamit, Mita Malupi.
0: Dadah teman Pro 2.
1: Dah.
0: Bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Memuja pulang yang indah permata.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman perdua. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh daripada

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Google FM, teman terbaik kamu.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Dengan terakhir lagu ini, maka usaha sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Mulai frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 31 Juli 2026 dari Jalan Wil Taman nomor 2 Batam Center. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang ada di sekitar kita secara gratis. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita mencapai zaman yang terang menderang, bukan lagi zaman yang mana kezaliman dianggap menjadi budaya masyarakatnya. Bapak, ibu dan kawan-kawan pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membawakan kultum singkat tentang remaja Islam masa kini. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus gaul biasanya kita dikenal dengan sebutan ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga di dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kaum muslimin dan muslimat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena harapan dan cita-cita bangsa dan agama tergantung di tangan pemuda yang cerdas dan sehat. Syair Arab mengatakan, Inna fi yadis subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Ini telah membuktikan bahwa para generasi muda menjadi tulang punggung dan harapan dari sebuah peradaban agama dan bangsa. Dilihat dari konsep kenegaraan, generasi muda diibaratkan sebuah pilar atau tiang, dan negara itu ibarat bangunannya. Sebuah bangunan dengan pilar yang berasal dari bahan yang bermutu dan berkualitas tinggi akan tetap kokoh dan mampu bertahan walaupun bedir, walaupun badai, petir, bahkan bencana sekalipun yang menghantam. Begitu juga dengan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan modal ilmu dan akhlak, mereka memiliki menjadi hal yang paling penting untuk menjadi negaranya maju dan tetap kokoh dari berbagai ancaman dan pengaruh pihak luar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman yang berbunyi, Wa idz qala Musa li fatahu la amrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw madya hukba, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ayat di atas menjelaskan bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan. Sebelum keinginannya tercapai, ia tidak akan pernah berhenti. Dalam konteks Islam, peran dan fungsi generasi muda sangat urgent dalam mempertahankan eksistensi kejayaan agama Islam. Karena di tangan merekalah tongkat estafet Islam akan diperjuangkan dan ditegakkan. Hal ini dikarenakan seorang pemuda memiliki potensi yang besar dalam mengemban amanah besar tersebut. Maka tidak ada alasan apapun untuk tidak segera menyelamatkan generasi penerus dari berbagai ancaman kerusakan di era globalisasi saat ini. Kaum muslimin dan muslimat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, maka dari itu, setiap remaja yang ada di Indonesia, khususnya di kota Batam ini, harus mempunyai badan sehat, bebas narkoba,
serta jiwa yang bersih adalah modal utama remaja dalam membangun masa depannya. Bersih dan sehat untuk generasi berkualitas. Maka dari itu, setiap remaja muslim harus membekali diri dengan berbagai berikut. 1. Remaja yang sehat. Remaja yang sehat bebas dari pengaruh narkoba, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang tubuh dan pemikiran pemuda. Dengan badan sehat, akan tumbuh di dalamnya jiwa yang kuat dan pemikiran yang sehat. 2. Remaja yang bersih. Remaja yang bersih adalah remaja yang sehat. Kebersihan adalah cerminan dari sebuah pribadi yang bersih dan sehat. 3. Remaja yang cerdas intelektual. Remaja yang mempunyai intelektual, yang mempunyai ilmu pengetahuan akan menjadi remaja yang digadang-gadang menjadi remaja harapan bangsa dan agama. 4. Remaja yang cerdas spiritual. Remaja yang cerdas intelektualnya adalah akan menjadi kontrol dari sebuah pribadi dan tingkah lakunya. Dari berbagai poin yang di atas, merupakan satu kesatuan yang bakalan membangun generasi yang berkualitas. Jadi pesan saya, kita sebagai remaja muslim yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang mana kita bukan lagi berjuang melalui perperangan, tetapi kita berjuang melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena zaman sudah semakin maju, ilmu pengetahuan pun semakin berkembang pesat. Jadi kita sebagai remaja muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya harus menguasai bidang-bidang tersebut, agar kita tidak terpengaruh oleh budaya barat yang sudah banyak kita temui. Dan satu lagi, Islam lahir dengan keadaan yang asing dan akan berakhir dengan keadaan yang asing juga. Jangan sia-siakan hidup ini. Bersenang-senang itu boleh, asal jangan menjadikan kesenangan itu menjadi hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum singkat dari saya, semoga menambah wawasan dan semangat kita sebagai pemuda muslim yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, jika ada salah kata atau ucapan yang saya yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Lansir dari RRI.co.id, Netflix mengumumkan Outer Banks akan kembali dengan musim kelima yang sekaligus menjadi musim terakhir serial drama populer tersebut. Musim dijadwalkan tayang perdana pada 20 Agustus, dilansir dari Tudum by Netflix. Para kreator serial Joe Spade, Jenna Spade, dan Shannon Burkey mengaku antusias sekaligus emosional menyelesaikan perjalanan para Pogues. Mereka menyebut proses syuting musim terakhir terasa mengharukan dan menjanjikan petualangan penutup yang penuh aksi. Outer Banks sudah meraih hampir 200 juta penayangan dan masuk daftar top 10 serial TV berbahasa Inggris di Netflix sebanyak 25 kali. Menurut para kreator, akhir musim 4 menjadi fondasi bagi cerita epik yang akan disajikan pada musim terakhir. Musim kelima dimulai setelah kematian tragis JJ di Maroko yang meninggalkan duka mendalam bagi para Pogues. Selain kehilangan sahabat mereka, kelompok tersebut juga kehilangan Blue Crown dan masih terjebak jauh dari rumah. Sementara itu, berbagai ancaman lama kembali menghantui mereka. Chandler Grove masih berkeliaran. Dahlia bersama kelompok Corsairs terus memburu mereka. Outer Banks musim 5 akan tayang perdana di Netflix pada 20 Agustus. Musim ini menjadi penutup perjalanan bagi para Pogues yang telah memikat jutaan penonton di seluruh dunia. Berita selanjutnya masih dilansir dari RRI.co.id, Sony merilis trailer perdana film ketiga dari waralaba Jumanji berjudul Jumanji Open World. Trailer tersebut menampilkan kembali para pemeran utama termasuk Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillian. Film terbaru ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya yaitu Jumanji Welcome to the Jungle dan Jumanji The Next Level. Kedua film tersebut berhasil meraih pendapatan gabungan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika di seluruh dunia. Waralaba versi reboot ini mengembangkan konsep dari film asli Jumanji tahun 1995 yang dibintangi oleh Robin Williams dan Kristen Dunst. Jika film pertama berpusat pada permainan papan misterius, versi terbaru mengubah cerita menjadi petualangan dalam dunia game video. Jumanji Open World kembali mengikuti sekelompok karakter yang masuk ke dalam game dan menggunakan avatar dengan kemampuan berbeda. Karakter avatar tersebut diperankan oleh Johnson, Hart, Black, dan Gillian. Dilansir dari Variety, film ini mempertahankan unsur aksi komedi serta kekacauan akibat pertukaran tubuh yang menjadi ciri khas dua film reboot sebelumnya. Open World akan dijadwalkan tayang 11 Desember, tapi jadwal tersebut kemudian diundur hingga periode Natal. Jumanji Open World menjadi film ketiga sekaligus penutup dari trilogi Reboot dari waralaba Jumanji. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 31 Juli 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produ FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Spada, selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan lagi bakal nemenin kau di Spada edisi hari ini 31 Juli 2016 day on July. Besok kita udah masuk Agustus. Yeah, finally. By the way, buat kamu yang udah on the way, jangan lupa kabarin ya. Kita pasti tahu di mana kemacetannya pagi hari ini. Karena kemarin pun aku lewat, wah masih dalam pengerjaan, bahkan belum dikerjain ya. Jadi kayak masih ada apa namanya kendaraan beratnya di situ, tapi belum dikerjain sih. Tahu kan di area mana gitu ya. Semoga hari ini udah dikerjain, nanti kita bakal lihat CCTV ya. Gimana proses gimana kemacetan pagi hari ini, semoga tidak terlalu lama ya. Kalau dibilang macet sih pasti akan macet sih ya, jadi kalian harus berangkat lebih pagi biar nggak lama begitu macetnya Mampro 2. Nanti kita ada perkiraan cuaca, ada juga satu tema yang bakal kita bahas di jam 7 sampai jam 9. Kamu harus temenin karena ini sendiri banget ya. Jadi sepi, krik-krik begitu. Kamu harus temenin ya. Nanti bakal balik lagi dengan informasi perakiran cuaca.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
3: Kenapa sih ngomel-ngomel?
2: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
3: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
2: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
3: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
2: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Sama Sal Sabil boleh juga Demam Pro 2. Saatnya lagi bacain perakhiran cuaca dari BMKG ya. By the way, kemarin lagi memang ketiban itu sengaja naik motor banget pagi-pagi. Wow. Untuk melihat secara langsung fenomena alam di pagi hari di Batam ya. Emang macet kali guys ya. Karena memang itu perbaikan jalan di depan Sandona guys. Dan itu lumayan gede ya perbaikannya. Jadi agak memakan waktu mungkin ya. Jadi kita sabar aja nih. Kayaknya sih udah pada bermacet-macet ria ya pagi hari ini. Kita lihat sekilas kali ya. Sekilas dulu nih. Karena kita mau bawain perakhiran cuaca dulu sebenarnya ya. Tapi kita cek nih CCTV yang memang di main point-nya yang pagi hari yang biasanya macet banget. Terus juga ada konten viral katanya warga Tiban itu warga tersabar karena gak ada yang klakson sama sekali pagi-pagi. Kok bisa gitu ya? Emang sabar warga Batam ini. Nah ini di Casablanca aja udah lumayan rame guys. Bahkan ada yang U-turn menuju ke Seyladi, berarti dari arah Baloy ya. Dari arah Baloy menuju ke Tiban itu lewat sungai Ladi gitu. Nanti lewatnya belokan di dekat ruko-ruko, baru ambil belok kanan ke Sungai Ladi begitu ya. Tapi dari arah flyover Seyladi udah lumayan padat merayap nih guys. Kalian bisa berkabar juga ya via DM di Lapormin begitu. Nanti kita bakal cek satu-satu CCTV-nya ya. Tapi perkenalan cuaca dulu nih hari ini 31 Juli 2026. Mulai dari belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk, Baja, Sei, Beduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota, Sagulung, Batu Aji diprediksi hujan ringan dengan suhunya 28-30 derajat Celcius. Kayaknya bakal enak sih cuaca hari ini. Kemarin juga aku pergi ke Tanjung Riau sekitar jam-jam 10 begitu, wow, hujan deras ya. Tapi gitu balik ke Arbotania nggak ada hujan sama sekali. Emang suka gitu Batam ya. Ada daerah-daerah tertentu yang memang sering hujan, ada yang memang jarang hujan begitu. Kalian bisa berkabar ya di tempat kalian gimana, apakah udah ada tanda-tanda hujan atau belum, karena prediksi atau perakhiran cuaca hari ini itu bakal ada hujan. Yang jelas buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Hits Rewind. You are listening